0: peno
1: wasi kibe se nya na yer dumo yo ko lairo yan
0: eh
1: na na no baba se nda mo ran
0: mhm
1: na gra na ja bo mo na go la me ge nyom ga lo ro ko ni lo ri ti
0: mhm
1: abo mo ndo mo na ga ni go gra re
0: mhm
1: ar ga ka jo na
0: yes
1: na bo mo la ga wa ya na la ra yo go di me ni me ge u
0: mhm
1: Nado mona ajor ki doru ko kenda lolo ngara. Wando mona kenye. Nado mela mari ko kula le ko pare. Nado yang kagenya si pay.
2: Ashele. Eh joko pogni njira meke nyene joko ayo kiza lo soko ni kaka hata lo ito.
3: Ribisi.
2: Eno agar masa pogni ngama joko njira meke nyene. Simu nabo pengora kili kote ngoto ye Facebook olo jiko ngoto ye SMS olo jiko ngoto ye WhatsApp.
0: Enka kenya ma iya
4: FM. Ma iya
0: FM. Ninyana.
4: Yamasi.
2: Wey.
4: Morning.
2: Morning to you, Lemashadi.
4: Hello, Zen.
0: Oye.
4: Morning.
0: Morning to you.
4: Serian.
0: Serian
4: again?
0: Eh.
4: Eh. Ini buat apa dia ni? Nada ni lo lawalah di lo law kasih. Dan ni buang kerana ini berpuja sekarang sama ini. Ini buat lo lawar kurasu. Lo ini aja buat. Kini marah dengan dia lawat jana. Ini buat lo murungka. Ini buat aja buat lo kecil. Kau lihat marah. Ini kenapa buat? Kenapa dia ingin kita sini? Kaganya mama yang mana? Ini orang Malaysia mahir dalam. Ini dah naik macam orang kita.
0: Asholing.
4: Aiyah.
2: Yole mashati timbro na jananda sagara na joko pogani nyita mekenywa agare ngora kili voice ngoto ye sms loji ngoto na jine whatsapp ne ngora kili voice ngoto ye facebook mela joge jara ma sire ngoto na jine facebook
0: abisa ngomo gole ngri kili ngono ngoto ye facebook ngana kwa rock cha joge kili ko jimu wa mbali mbali ne jo good morning tia twen ka kenya ama yene fm green light ke ne jarbi no ndari muri wana jeno ngori yenito tene bosi ne philip kipetwan ne jarbi de gire shine ma yene fm ati ngu sero tidi alo sajuloni na gra na inwa ken kimento mono ni ai current ne bo mama lai sara tene bo onga yuga ine ni mo mute eric leina na jogo bo ne nyita mo kenyo good morning normally an erumito yoge tikil gori central megwara john kin moinke ne jarbi de gire shine ma yene fm tana kenya na ne jitu daniel na bali timuri wana jeno ulchoro ine jagre inwa karma sebo genki mantana Kenya. Dalmas kanyinke Barta, good morning kutoka Shangwe. Senja Patrick ole senja kama kawaida nejo na lol da matki nyirote seri ya nini kishu genka yena she. Neja gira inwe genki mantana na po kala nini nyirote na Kenya. Enka na nado muna enanyo rai mama precious onkera ini ormari po kulole senja na juu kenyito amwikinyo. Good morning kijana mzaire Amos Nguyo. Neja tumbire kire shine maji lefemta na Kenya jemuri wana juu enankatu. Neja juu kia ormari po kene lenguyo enyito mara na matisha amwikinyo. Good morning Leyen Kiputa. Neja tumbire kire shine maji lefemta ya sayi. Neja juu kia masai po kulolo shole maa erikito ngoto ngara miria menele yan tenebo fans po kile kire shine and all Kiputa family. Neja tenebo limpai family mili na jiko bogeni njita mu mapema ndio best. Sulul Simon, good morning kutoka Luita. Tenebo sene nye Naroro Joshua neje tumbire ngide shine ya maje na feme rigarindon nejo na jiko lukana pogela ini ngidota na Kenya menyito amu Kenya. Almesh Meshak Lemayan, good morning kutoka Shangwe na neje tu osim na melokasho mama mita itiwi nejo leka iturieri neje gara nyu yel lukana pogela ini ngidota na Kenya la nyuaka pokin onka nyuaka pokin nejo mabitira matare amu menyanka ina rogu esikar.
2: Ashwa lengo kilikuwa yote yangu tena juu eni WhatsApp ame kumosinja lolenjo good morning enti amasi eni bo PK leo na tasobo leng na wapata loud and clear timurana jenerobisil taka jado county negre inuagenki

0: Egeji majani e Eden T, ore Eden T na majani na Sultana katati ya tuwa Olushole. Kenya na agashi pagololo wana kumbuko le mteropi lenye tesida noto alichasha meitemwa na majani zobiruno katuo kwa litangari ya nosi dene tumo kita wana shi wakino yu majani na jine Eden T. Taba ikio ldoka pwa kuna bwano leketaniki, oldoka otana. Legitaniki na itumu kia tishifakino yu kato kuli matokeo na ishifakino majani na ji ene edenti urakipia snija bas na ya kwisia na oldu kwa natato yulaju ye kwe likia hata dupoto na yeke pikide nishia in fact uripuka nkia majani edenti nini ngajia ishunya mkure na ishunya na urito sesen edenti the finest garden tea
1: Mayayan FM
0: Kigranga maratutu lo muruwa tofauti tofauti ncho yoko ratuti le muruwenu kainyona lo dhuduka ya temuruwa poka na baniniti Osho giyoko na simu safari kumo ya tele lo kiliko la SMS ndiru nyankata na jumayen Nira waki are na bo are are are 21222 Ure Facebook fanpage Mayen FM 100.7 Jumita nkiteshine Mayen FM tolubo tofauti tofauti Negra atumie yota nkake nyeno long edu tata ncho yoko ratuti le muruwa
2: Oratuti le muruwa
3: Oratuti le muruwa Ala ni wale na paye resem ki ay galo gani na ojida ni son ana jina ni ngani jona bi do lura na lo asa jilo ni ala ni wale gresi paye resem ala ni wale gresi paye resem ti dia na lo ki ka ka na ra galo gani me me no nyo e bala jaga ga ra de o shonko long to la jaga si para go le ga mu ru do ka na ti so ko no bi na lu se dia na ala ni wale na mai resem ala ni wale na mai resem me ga ni ga de yo me to ki Last year I got a Malaga on the way America said in Tabashikra Paragu, anyone negligent of my NFM. Anyone negligent of my NFM, no Malaga Villamura. Anyone like a Villamura, I think in Malaga, I don't know where I'm in the Jagan now or Shanaka, anyone of my NFM. Anyone like a Yanana and Alaini kwa lamaya na fema kiti naile paende leo Nyungwa na kajira na rasoko ndia kajira ingwa lamaya na fema na kajira ingwa roto kola Kajira na choro na soko lara kajira ingwa lamaya na fema Awura kajira na mingwa rinda kajira na gara na ke aradu kwa teya na roo leng Ambaya kajira na kira ayenga sire para kwa leng amu Erone lo duwa doyo leng amu erone kira kira wuna shuko sukulita uwe mundu para kwa ya malu leng Nyungwa na kajira na randa leo ure wana kajira wasafuji na miringa lipuji Bato mono ime timbaga maromo na ile Nara do urure na gara ni mulama yene sebe mi na nge mana bishana ba nge mana udo o mana udo na o mba mi na sho molen ala ni wala ni kire ma yene sem ra ye tra udo lo gor gurdi ga jira na ro ba mi nge mai ser ge mana bishana ai ba ra jo ye wor na na ga mi na iste mai mai le ba nge mo nge na do mi ga ye wala ni ge ala ni wala ni kire ma yene sem la ni bu gure na ni ne ji ya ngi ne ji ri wara ye ngi ne ji na ge ra do ne ngi ne jo le Mwere na wakine jinda mire na inje maromo no pisha namba maangwe maromo na ile Tadugure na gara gara mire na inje maromo mba nge maana udo ala ningwa la ingine sheni ama yene fem Mwere mwere ulo uduko na gajira na gara waere na gajira na mire na inje mwere na dami mba nge maunya gajira ala ningwa la ingine ama yene fem Neki bukure na gajira kwa zogolo kishwa gajira kwa nikishwa gajira wone na wangandante kishwa amu tato mwere na arangom Na mire na gajira kishwa amure vina mwona kishwa buki na gajira na miyaba kalifuni Mando moni fet rado ga na mira ngari fuli mando moni le bando moni le o imet ala ni wala ma yene fam be mi ngor la chege sin nda wala chaba miri ngali kuni mando moni le na mira ngi mando moni le be age yana ni wala ni neja ala ni wala ngi yene ma yene fam de gi bu gore la la ngi dinaro ko la na ni para ke mbro e amir lay gur ma ni ma je shrini na mi lay gur ma ga je mi a mo je fini Miambili na gaye, miambili na egonari na jana alani mwale na maya na fan. Redi mwale mshele na mirada mshele shilingi miamwaja samanini. Na mirada yengila sukari shilingi miambili na re neba amade, shilingi miambili ambide neba amadani aja. Na mirada yengye ngurmanganu shilingi miamwaja sabini na ane mwale na jana alani mwale na jana maya na fan. Ora gaye mwale ndelo mkini na mirada yengye na nagaro choko shilingi elufu maja miatanu na mirada yengye mwale na shilingi miatanu. Lego nari na neja ala ningwa na lengi na jenia ma yene fem Wede na geye mungwa rezi jara barebara ni na genya mala geye jara barebara ni ageye Tangara gena Tororo barebara ni ageye rana lo Ada ningwa na geye rana rana Ada nime mwanda sereka ni lisa na rale Doro para gure na rana Gere lege lurga na shan Elini na ibo gulwa na ngangi diena Ala ningwa na lengi na jenia ma yene fem
0: Asholeng Danson na biyentulu dangara kalora chote le murali ncho yugi te muro sajiloni tidialo akajado central kaja maxini ncho Danson na biyentulu
2: itobiru leng wara chote le muru waka besa na kakliyo leng very nice itobiru leng kachwa tetano maxi nara 88%
0: 88% asholeng jo yugi wara chote le muru waka inyo na loto dukoya te muru wa poke na baniniti
2: wara chote le muru wa
1: wara chote saya kau ni telebo kunci masih karena kan yang perlu dahulu disebut ayah masih dai. Ayah dai ni kan ale ayah masih dai mereka yang mali serinya mereka besok. Ini dia lagi serinya yang kai. Nah, rosu berarang kolon karena mengalami dalam yang mesin. Alat tu sendiri yang mereka mal doa lah rasu doa karena ale na karena ale na na ale aja dah rasu na ale habis lah. Angkara akan yang kau bisa pun ada kamu kan? Yang banyak sesuatu nak jadi ni untuk ini bawakin, atau mana ini bu omasa? Di bawah dia rosu dia angkau lawan jangan agen yang ni oleh banyak nafsun, ah ini sesuatu ni nanding. Apa lah nama dia nabo nabo kita, naya dia naya, ini yang dah ia pasti. Ini anak ibu ni mana awal ni oleh banyak nafsun. Awal ni oleh banyak nafsun, baru na na lebih tak kenal dia na dalam bawakin. Nalui melayan nasib, nari merisau gerai sini, mau berjaya ke, nebo nalui melayan nasib mau karate ini, dia nari sama isyarat nara nauki, dia nari dalam nara lagi bagi ya. Apa nara berjaya nara, gerana selang dia de nara kejar golu, gerana urusan lain sini lala balik. Kalau ini melayan nasib ini ya lolo, kita nara sedengar dia nara dokai, kita bosok ini, ini melayan nasib, ini pelindung pelindung lain nara ni susah jadu. Siapa ke deh na, relak doa na, le polisi kis, kerana mana na, olah ke lalu doa ini, na rasa saya dah ma, na ni tu benda ni apa, ni tu juga hilang. Entah na ke lalu doa ini na, bagi na, ibu rumah ni ada sini, na mereka na, kalau lepas sokari na, tu dia ada sini, na mereka na, kalau misalnya na, ni asal sini ni lalu kalau ni dia merabai na, ni ada na ke sini asal ini. Orang ni ni namanya macam, orang sama doa na lalu doa ini dia aku na rinta. Anggara kena risara usriai. Na kini awak ni dobi nanding, na daiki dobi na olam sekaras. Na rangsang ini je arum jele. Anggara kena na nasir ini na rasa jodoh kaya. Kalau ni mana banyak nasir ini ya na lolo. Jadi na bawa mari jadi na tua na lebih na om ebiasara. Jadi na lepas ini ni lepas ini. Kalau ni mana banyak nasir na lontari. Nalai dia kerana tu dia aku ada juga kerana kerana anak anak belum sekolah. Awak ni kalau maju nafsun na dia dia dia kerana belum sekolah. Karena no hago sokong dia dia dia di nara lelak. Awak nak nak dia ni kalau maju nafsun. Boleh na awak ni kalau maju nafsun dia sokong dia ni boleh six. Awak kalau dia jisri dia ni ala orang ya. Dan boleh na engineer na sabu dia ni siapa dia sokong dia ramal tu sayi. Kali dia de ini dia beli ini dia orang macam macam orang macam di Sri Lanka. Orang ni lemah yang saya mahu dia ni jangan orang yang kisah orang yang semua macam ni lah orang ni. Mereka na kisah na na sabun ni. Mereka na mereka na entah na sabun ni ni lah. Ni ni lah orang ni lemah yang saya ni jangan orang na amai dulu. Ni lemah yang saya ni balam na amai dulu. Na gelap dia na dia dia dulu. Enggak lagi na biasa na berdua ya. Yes, tapi na ni bukan angkang angkang. Nara napa yang nasia ya serai negara serala main dulu, kan nana nawa cerita nak bela lagi. Orang ni kalau macam ni sen orang nara nalo nara sugulmi, rana juga nara harus sugul. Nara nara hari awang masih day, semula bayu hari bukan nanti juga kian, main nana dia juga berubah lah, dia juga sajare negara baiki. isangaji yar malinya heraja de an hiya lada ene malariku jadi marinya wala ibu gue na balur misalnya ya rasulan gue kawala duko ya gue sagra gue dengin aku lo ini rupanya apa nana a bina seri seri orang gue namanya nese tamala marinya yang kerasa aja lo mon ini jelolo an ini yang lain nilai bagi ya sebenarnya gue nge reso nama nurang kolongi bina tadu mbunye hibayi dikidem ayo awang ngasih dahi cakajan oles asli ule
0: Daudi Kidam ewangan sida itaka Jado West kaja Maxi nikinjo
2: irumri olongo la tuti lemurugwa Daudi pongezi Maxi nara 84%
0: ashwiling yoyugwa la tuti lemurugwa
4: Habari ndio hii. Star Times tumejiamulia kukupa raha bila limit. This August, renew your monthly subscription and give your little ones a holiday packed with cartoons, imagination, adventure and so much fun. Discover magical first discoveries on Baby TV. Enjoy Princess Doremi and Super Wings on ST Kids. Catch Fireman Sam and Thomas and Friends on Jim Jam. Step into the action with Avatar, The Last Airbender on ST Toons. Buy the Aerial Decoder at only 1,399 shillings and the Dish Decoder at only 2,499 shillings. Get connected at any of our dealer shops countrywide. Dial star 858 hash to recharge your subscription for just 329 shillings per month on Nyota and 549 shillings on Nova Bouquet. Star Time. Enjoy digital life.
5: Eremaya. Eramana yesirwa. Nitu kia nanyuki.

0: kakanya
1: lideren chama se drum ranga bala mako Emmanuel Olekisi
0: tene bona no PK ile lione ki esa ita kwene
2: ki magine siasa olo shole Kenya
1: nishere garma se
0: yes
1: ngiara maendeleo kwati yola riko ngiara la raja ngiara sukulu
0: ngiara osho ngiara karambe ni be raja
2: imagine en kakanya
3: dere magina kangaganya imagine
1: Egeji Media Max Waves ore Media Max Waves na kifika de share po agrishata yula ka jore ngipindi ndipo kana endelea tatu ngide sheni MIN FM tatu sa tomon enka kenya tatu ngoropel mpaka sa tomon are tega mati tatu enka kenya mayen ne gwara mati ne akulelero ne akunkaulele nijitu ngoro kiondoro polo mon sa 12 asubuhi mpaka sa uni entara nijitu kule kipindi ndipo ken mbana jone ngiguran na itumpo kinti hatua ngide sheni MIN FM Google Play Store aga App Store download Media Max Waves na kipigeni sha tepo garishata keji Media Max Waves
4: enka kenya MIN FM Mayen FM enka jinero wadwa enka ji nikiworwe lio
5: kiti olo ingange nikizabagidia emurwe kimuka
4: olono ngota
5: kona baridi
4: medungi
5: meto
4: orupo simuru
5: eore kule
4: rotian
5: kisiriri
4: esikirara
5: nikiti isi naira sirasa
4: maji moto
5: tenebo okatakala
4: ndiri nga ujadwe ngirisheni no namba nabo Mayen FM itnabo opo inti na abishena ewangan olo show
6: Mayen FM
1: Sipa katuko linyawa ngana olosho ni sulakiti yatu wa enka kenya mayen. Ndugu yangu.
0: Yes.
1: Iri yogi.
0: Yes.
1: Wore barno sapa longa oro siuriki ana goons.
0: Ndiyo.
1: Tentume jumapili linda mwana nchiti ya lehoma be.
0: Mm-hmm.
1: Nara barno mia yeja.
0: Mia imit.
1: 500 youth.
0: Yolo yeja ka baldo kana 500.
1: We. Eh.
0: Wore subuku ni nyati yambe bundu kana mea tano.
1: Na yukumole lakana
0: kwenye. Na ndi nana ongon.
1: Ehe. Sabukin. Ehe.
0: Neza shiruguli.
1: Ehe.
0: Mm.
1: Neji?
0: Ashwe yon dindi meet.
1: Nida
0: mwaka. 100
1: seat. Imagine.
0: Imit.
1: Nida mwaka Monday. Ajede joki kila muhuni.
0: Yes.
1: Alipokea shilingi 1,000.
0: 1,000 omera ura.
1: Yani kila gun.
0: Yara nolongu muhuni la homo idu ya 1,000.
1: Yes.
0: Yes.
1: Toshwe na hesabu.
0: Tina kedua tina tumu.
1: Nkalo sinu one.
0: Awoshi tibai bai.
1: Wara kijana yobo.
0: Nadu maroshi
1: tibai. Times 500.
0: Nadu maroshi tibai bai.
1: Eh.
0: Imagine. Nkake kako tina nanarubi ya niyo mwete joki. Kera idi budget ndugu yangu.
1: Ya goons.
0: Kere budget.
1: Mm.
0: Yes.
1: Nga kuti ndiyo 4,000 times 500. That's
0: times
1: almost 20.
0: Times 500 and 5,000. That is 2 million.
1: 2 million shillings.
0: 2 million shillings.
1: What are that
0: in na? Nolarabal.
1: Nolarabal.
0: Hii ni ya vita.
1: Iduwa ya makene. Iduwa ya makene. Na inya mwenyegra bankai.
0: Yes.
1: Ilo ultukutuki.
0: Yes.
1: Izo ningo?
0: Yes.
1: Iduwa ya makene na ino sakula kule kata zila katikati.
0: Yes.
1: Nga kukele laka. Ita yuki milioni na ratomon.
0: Yes.
1: Mfano.
0: Na wila. Na wina.
1: Tenkolong nabu. Pay finance goons.
0: Minyela entumu.
1: Minyela entumu. Wa activities ya nyapo ken. Pay nyela entumu linda mwana nchi. Obana reti dialu eho mabe.
0: Kakere japa swahili.
1: Hmm.
0: Kasu mahali shia na swahili ya na la shamba.
1: Nempe ludu.
0: Yeah.
1: Ehe.
0: Nejo if you feed a monster.
1: Yes.
0: It will surely consume you.
1: One day it will consume you.
0: Mwana edamu egraya uti ajwere na siya yi. E goons na ke grai bu ngai na ne support the police
1: oba
0: bitero yeah
1: eh
0: me damu bitero
1: adamu olen
0: e grai escort lungana ko na bra share ni police
1: yes yes
0: yes o meje jo lungana ko ke kidogo
1: kabisa
0: ka kwa lungana ro lo le migusa ne me buru police
1: eh
0: ne jiru goons
1: yes
0: ka ke de jugo le de ngole tiya to lungana ko taraki e jiru police
1: e jiru police yes
0: do tara goons
1: yes
0: Yani,
1: in fact, it's about a long promotion. Nyeza,
0: yes.
1: It deba cost a giganjo.
0: Yes.
1: Orebe, ne jiga baneke nyo.
0: Eh.
1: Inkito.
0: Ne jor masai. Megele mpere nyo.
1: Inkisho.
0: Megele mpere inkisho. Kwa kwa vya kudu ne.
1: Nyeru wala rabal.
0: Na genya la po kubu.
1: Kabisa.
0: Kwa sababu. Wale lango li polisi la ora wapitiru yada siya yugunst. No bani sa. Namera ni dika dika shakwa ni ya mkara. Ni de juu kiri ya baru polisi lori bito guns. Jiru shukunyo guns ya raki ya rasi njiru polisi.
1: Nere ndo kene miyara.
0: Sawa. Wale rongu liyo longa nabonu. Kore ile lo siyasani ogre ta unimo bila isi rupiyeni.
1: Yes.
0: Nita sheye ni guan guns. Nepe kakil tukutuki ne liya juki antara longa nage miure. Oro longa ni bongi na yu kwa itayu. Oro ajo nasa na no nolo yu kwa itayu. Na yu kwa nya. Kore ile lo siyasani.
1: Ilalo.
0: Ninjewe kiyari lelo guns.
1: Kabisa.
0: Aki ya mungu.
1: Ya kiamu.
0: Aki ya mungu.
1: No kiareza diyo shia aki. Kiareza.
0: No. Kiyo kidare. Todwe lela ni nyoporo nani tobiru.
1: By finance.
0: Nejo nanuhi. Olobe nyingikosi wale kijanani kata kijanani miambili la hili wale kijanani miambili lino
1: ya kiyo kia dumakino ya in fact dola vile nigra harira kwa lakai
0: yes
1: na inabeje biblia wala wale shoto swaiti Tosoe taki kwenye aja?
0: Yari.
1: Uroralishwa tempere? Tempera sinyo kwenye aja?
0: Yari.
1: I'm telling you. Nore saa hii, iti ya napolonga ya remandamano za nangene Nairobi.
0: Yes.
1: Neo raita mudulushia, ore kulito kwenye baithi na mahila juka habila. Iti ya wana kuwate jare York Business Community.
0: Yes.
1: Negripe ldoka ila.
0: Uyo na lovenji biashara.
1: Lovenji biashara.
0: Na ldoka ila nkulo
1: negripe. Negripe. Nira shonge ya kulijembe.
0: Yes.
1: Tuan biashara
0: nini. Tuan kutuke biashara
1: nini. Tuan kutuke biashara nini. Neti ya kule kai. Oo atakulike ya kulijembe.
0: Yes.
1: Nea dhari pikipiki.
0: Yes.
1: Uri ya mari uri pilisi.
0: Yes.
1: Or that the police na gara uniform.
0: Yes. Nara ntuli.
1: Nara ntuli.
0: Nara tear gas.
1: Yes.
0: Nara kulia na leta pokin.
1: Nore mandate nye takatiba. Neti yake protect lives and properties. Njere pe ita jew, neri pe nkishu yoldonga naka.
0: Umalenye.
1: Niri ya mari repilisi, oguns. Ami tiki waandamana jikaja.
0: Ya ndamana.
1: E jomo mwaka honi.
0: Nakata roshi zilu na seye yoguns.
1: Haya.
0: Ure saa hii, ite jogi, meugure duo erena roldonga nyuserian. Telosho le Kenya. Tengaraki na seye yenyo.
1: Eguns.
0: Nimbaya.
1: We.
0: Nimbaya sana.
1: Anyway, juu yoko ratuti lemrua. Na amita grena na.
0: Oratuti Lemrua.
7: Katieti Lemrua. Sugo lefe raweni lang. Teneze ndi ya masi ya. Enda suge nongolo njumo. Ya wakaru yungorodi gozi yana mwenye marandawa. Na isi daya mwenye marandawa ni njangaya masi. Igenyo radage duwe rangaya nya. Nye vilawa busteri. Mwenye domagume siyo ya ramarare. Igenyo janada yangaya masi. Kerosho rara ngolo. Ngolo ngole rara mukire uwa niwe wasi rara. Igenyo janangaya masi rakara hii. Basi dana ra sira yo yangai meninga ambaye sujidi na namuru wa marandagwa seria ni na aga sabo yeye ni rada ya rangaya nya leo bila abu seri ni kitu magno sio na mama ra marare ija ra rada ya maendeleo ra kuna marandagwa ai hisi ligra na yangai ya jo hiru na aga maendeleo ndio rada na muru wa marandagwa si barangai ninga si radi ra ara gendo sio bari ba ni ya ra maendeleo na bodi ni mzio ndio ndio na ngai ya mashi ole para na mashi ndio ndio ra urodi ba yara na rumo lo shona ria na mura sabaranai yoro ine jinda malboys agira na ruma endeleo le jiru wa ngolo nye jimararu na isu nye rada ngolo nye jimarili hini ndia nada anga ya nasi ya wala ina do muma muo mwenye anga ya hina mwere nele rukuna kwa mshundi hui mwenye anga ya hina hini ndia sinige anga ya ajo egea kwa yoyo ya nga imba sa mwenye nye jimasia na mura na awa jamar hini ndia anga ya na jala kwa ajo ziru maasai amba kia yoro na ina nada abu mimi ni mene Hingin dah kaya masih, cuma yang nalo anak kila marah dah gua. Kamu ni ni dah kaya kita ada yang sudah mana? Hingin dah kaya masih orang mungkin orang suka ni buka mesti. Egan ni ada lah orang agus. Ini tu bermakna masih orang ramah lagi. Kalau nada ini yang dia ada yang sih nalo kita. Enak sudah nada saya. Enak ayuh sini dia bangun lagi. Enak siapa? Ini orang siapa? Dugung enak ramah hari ni. Hingin dah kaya masih orang suka yang nalo anak marah. Tapi orang ni macam apa nak buat marah dah gua? Ayuh yang kau. Kalau dia ada rasa yang kaya, bukan. Jadi, kalau mereka mahu ramalan, mereka tidak. Kalau dia ada ramalan, ini yang jangan kaya. Ambil ke kita berani. Jadi, sebenarnya kaya jadi saya juga yang kaya entah. Ini yang jangan kaya nasi. Kalau dia ada negeri sini kaya macam, aku orang orang macam. Jangan ada dia yang nak ini punya maya. Nelayan juga orang nak ada. Saya mahu ada dua. Jadi, kalau apa lain ni lagi ni, saya kata dia masih jaga dia lama yang dah sendiri orang bayar juga. Ini jangan kaya masih. Ini benar dia sokan itu orang beri. Orang rajin sokan dia ada tu sokan. Orang berumah si day, dia miring nanti ni ambil. Orang sokan dia macam ni ni, dia miring sini ni ambil. Ini jangan kaya masih. Orang kita nak yang diri siang kaya rio, dia kira nak kaya rio. Orang nak jodoh nak jodoh rajin untuk itu. Amar alam ini nado dunia, amar abulah ini nadi suhu. Ini jodoh lagi orang yang diri jodoh lagi. Anda lelai nado dunia, amar abulah itu jarak suhu. Yang ini agen anda lelai itu, ini jangan kaya macam. Kami jodohnya boleh suhu, nangkolongnya jumararu. Yang kita jodoh lagi orang, anda lelai itu, ini jodoh yang bahari ni. Ia dilihat yang kami jodoh itu siaga jodoh ini bukan jarak suhu. Ini jangan kaya macam kami kira itu jarak ini. Noi yang main dengan orang yang serawan ini jara. Kami ini lelai nama kami orang ada sebarang kaya ini malu berbara. Endiri sanga yake rene shade, endiri sanga yake dunia rosilima, dunia rosi soroma limuni, simitanza yosuhu. Agera jela la riwala, eru la dianda leno yokuamu, erini kwa radi 2027, na njiasi maalala ora ora yosuhu. Migenjo nanga yamashi, amuge gire rabiradizi, na nirabe gire rile mwa inoja, muga aranya sabu genje wa bero gararu na nagi deshe nyama yamefel. Bario ngoro bibo, indiro ngoro bario na muri nyama randa uya na dunia vitu lesenga. Mruwa nanyo gila nanyo gundomono
1: Wow, oratioti sidai oleng le murua sholeng kaja Max Negenjo.
0: Eronyo oleng ino oratioti le murua pongezi sana very nice eh. Kadolta nanu bege njoma Maxi nara 83% kabisa.
8: Ne kota lelo meta ore radiana na dinagra aligi.
9: Ya bayalai.
8: Na ajide mengurua bayana mgerishi loko yoko lomondi.

0: Kabisa jeri mbara kuna sayo lani kundala jo egira na ajendo isana ne kamili Naroli ya june kita baiki oramati lirula rana jeri mwa shole nangara ikita nebo nano Tangu rohia pala ini ngoni ngolonge jumatatu, ngolonge jumaine, ngolonge jumatano aramisi mbaya ngolonge durara Nikijori ya shole nangara ke na sara bakuni la nebo kila siku terusungan kakenya wala ini ngoni mbaka nasa anane Najwa shole ngemoja nangai ninje seriani kido nangara mwana ngolonge jumatatu La jo weekend merabaiki ya kisha na ajeri jingarama dhali tiang Tarama rangishu nono tinegweji. Nda musa jari jumatatu naka bolito hii. Ola inu mwena sugur. Mela ola ingara na kifu sugur. Ta saki shopping. Nya kisi ya shajo. Tipaka nadu as na nanale bias. Ola inu mweni. Kaya jari nangkar najo la shile nkiteng. Nya mweki nangka ito hii. Emele kishu tinegweji. Tunu ngajari pa naja rabu ingresi ni tayari. Kaya ngasar mdorubu olomon. Ek najo kono ando hii digi joro hii. Samson ole kewa. Mali yolo ola inu mwena. Najo kile sere. Kiru mwena mera bagi ya mwa dolo le kiwa jona nitiu. Kagi miri wa bana basel ngay
1: Doropo Lomon Jemayen FM

0: Eni yol nage olainingo ni ajori yada app na jene Media Max Waves. Na irum nage ingrisheni ya Mayan FM loud and clear. Na ina nage viagra ajogisho mo Play Store arashu App Store. Piru mogi nage anoro ina app na jene Media Max Waves. Sorry yada ina app na ishubagino nage ingibintini. Sidano leng ingrisheni ya Mayan FM. Tepogwe jineti? Tepogwe saa.
1: Osinkolio lesa. Teatro Mayan FM.
2: Mangkin yang doyan, nuroje ni nungo Mayan SM. Ajo lembra, nadi anam dia terus ini nungi to
3: Mayan SM. Nai rodo kelongan apa agla ini nungi to. Ah, orang anak nu, boleh kan ini nungo Mayan anak ke? Nai dong kolong, kijanani. Ajo gi boleh antonya ramah tadi anton nungi to iwinyi. Nai ambang asingkisu, ni order kijanani sumate, ni order kijanani entah singkisu apa kan itu minyo. Desia ida sergalio de ni tutu ni mbo na nagisha wa ina namo ni nye desia ina luba
1: Mayan FM Ewangan Olo Show Ewangan Olo Show.

0: bia kitu.
1: Acha tukupambe, nukupenda pia.
2: Niki uye ni pemu.
0: Ngili wana na selenge toka nyua bagi tara. Kanyua shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Chana ya kanyua sasa? Chia ya kapona.
3: Kapona.
4: Nedua ya kuliente lite. Amo.
2: Dust ni constant.
1: Kaya, kaya poni nani.
0: Kaya bagi nurelidia.
5: Kende

0: Malina. Nalal rasar, wenda sir. Naro ya mo mane ni don la jo ya ka ni rasar su da ga yi lo ga jana ni lo ni lo ni fi fi. Ore ra ra nyanga yo ni ra ra ra ni. Ri ri na la ba ngwa ni ngwa yamba ba ngi ya lo ri gu. Nyanga de ga jo na ra ba yamba lo. Mwerala na joka ngai nini kia papa ile nini adogi edogro mila suje ngoro wenda ngarangaru ngwe kia ngoro nini ngala joka anabora amara balikiloro na gaiti na ya ena nwa riyaki enemu na ya kero na vera mu eari ruha kene kelai ure andaboyi na uro nganji rau mirau zon ure inyo luiri ruha na nambolo senda magisol na nija na adiru wa garo solaba mudol na jore lagi jana yabani ni jole lagi jana ila na rasa ro jore no lagi rungani na ba yai bugunuro amuna wore wore ke na riru gwaki
1: ashe
0: ne gwedi na ina na riage be ira gi ne ngoro nyu so ru amu re ngoro nya na musho ni nyake ngoro nya na rai
1: wow ashe leng
2: era inyo ngoro nyu so dua na ore ni we ni leri oljore li na vale Ligi Rasul la ni nyaba
1: Mayan halo Wei Suba Suba leng
3: Ni ran dahili Ani ran kitona Ini dawa ngam ngam ngam ngam ngam
1: Iya
3: Ya ya wa amari ngam ngam ngam ngam ngam ngam ngam
1: Ol jore lenye
3: Irejo
1: gi nane amisho ne duwa banye ligena selenge na amira kuna ba
3: Alije gi di jema pe ma ma yel ma wongo ko nenya re changa panji ma bani gi di ba gi ra yan ba sama ne re nana ka tele mu ni ne yo
1: Ashe leng fili Ashe
2: Irejo ra fili pe ronye tonya ra metalaki ro lala mu Kaida biru ngana gengit.
1: Mayan, hello? Mayan FM.
2: Tangaman nye simu nero na ini nini yok.
1: Mayan, hello?
4: Hello?
1: Mayan FM.
4: Suba doling.
1: Suba doling.
4: Iji siya raila jana wabango andanyi.
1: Hehe.
4: Nado ni ngoro orju. Nyeb gol kage. Itu abilio siaga ramba pohon tohok. Nere siwan na yala ini, ini region kita udah anda boleh kawan orang yang nyawa tahu. Nah, jadi di show lagi lah. Kaya kar alikino. Jadi lor lah enar orang ini siaga negara ini hanya jadi oma owa o aromono sama ame ini janar
1: region
4: gitu.
1: Nih jadi aja lo. Region oma raba alikino lo.
4: Nah, kayaknya napa alikino orangnya amu. Ini lo kita nyamal ngoranya nabaya nanya lagi namu irus gunya rana kara dolin nasular ya narusul ya kage. Ini lo ruya layu le nyaku menimu, ini lo ru nyaku kela lari guna nakarai. Nenya nyamal ngoranya namu demar nyamal lainu sesi na kaya gu kita nyamal nasi menyamu kaya gu nara nara kaya napa ngoranya do itu hon.
1: Nedi aga na menyemil lagi, edi aga tunga injelu. Amu ya rosola bage yo.
4: Na kai ni nyirori e olrafar e eranga hirori anga yo nyo papa ile nye.
1: Kadumiru. Ah, irudunge simu nye.
2: nigira naga podukoya nagira naga jigolo ningo ni mila mari kishukunye derisha tane miadogu bonusi anga musimu ite ni modola jiruwa jurkiu iruwa jam-

0: Mayan FM.
1: Entai serelelero tiatua Mayan po kiolong ewiki sana udo endama ibwerare chief letabo ole kuipa.
2: Wow, jeto nage elelere Mayan FM. Round ni ya tatu na dolda ajolda gani oratomon ninjana gongorupo satomono bo enteipa. Nigiri na jenki gwena by the way. Kigira na jari nage orkiwute niweji. Kamara vage ndu arayno la nini ngoni. Uno ona aje. Mayan, hello.
3: Hello.
2: Mayan FM.
3: Mere gai.
2: Wee.
3: Subo oleng. Yohana arori kiwuni.
2: Ehe.
3: Yadege na nane lele.
2: Mhm.
3: Oye na ram dan da den era na yul no hama na rum la kay bayen mere re ya magi ranga ya
2: mhm
3: de na na la me hama la re nyu sura
2: mhm
3: na ko na de ni lega de na magi lega na sara ba re nya ke sinna ba le nyu sura ran na ne la khaba ke do na na ra sa
2: mhm
3: aba le me ya ma ba le ke ni na ra ya ru na ko
2: mhm
3: ni ru na ra na ra jo ra ngola na ndu ni na lu ra ya ni shara na ra nchi ni ru ga gu ya ra nga ra ru lo mo no ru ya na ga ra ya na lu ra ni
2: a sho leng
3: eh
2: wa a sho mayan hello
3: ana mayan FM
2: mayan FM
3: oh ala gam
2: we
3: subo leng ya ba ni ngar yu
2: ehe
3: ye na nda na na ba ka ja na lo
2: mhm
3: Aina saja kerja lembaga kamu itu nama aku musama, nama aku gumpa, nama aku jalan sama kamu musama dah kan?
2: Mhm.
3: Jalan ke merah itu nih merah dah kan? Aite merah itu apa yang nampak?
2: Mhm.
3: Pagi lagi kerja lagi pagi tu kan? Alat sah pagi tu kan?
2: Mhm.
3: Jalan ke biji ni inci dan nama orang yang alat sah lagi le orang kamu lak. Ama mana orang dah kan kamu lak?
2: Hehe.
3: Ninya ko orang kamu lagi orang kamu lagi entah sana ni setia muzik lagi tu bi.
2: Hehe.
3: Aku ni lagi tu ni orang dah entah sana ada suku lagi tu ni entah sana muzik dah entah sana. Ini pun tu sih ni orang yang mana ni pun sama beri entah sana orang itu ni mana aku ni entah sana orang ni entah ni orang Allah entah ni ni. Aku ni mana entah tu kan lagi pun ni mana entah sana.
2: Hehe.
3: Ini mana kita mari lagi dia lagi orang kamu lagi mari.
2: Hehe.
3: Maju ni ko sana orang tu ni pengarah bapa lagi ni ya.
2: Hehe.
3: Ne chukuye.
2: Mhm.
3: Ne lukwa la mga sudya gantaka takiri sedi bagu ina kaya ne bunga kao maraya na nama kata.
2: Ashe.
3: Ako ashe dung mirle misa kaya mojere muru mirle.
2: Ashe oleng.
3: Yon na ina abona joki ndai.
2: Mhm.
3: Ajoki nesimua lang ketela yon ndudu.
2: Ehe.
3: Ya ra keik masidati da gudu kudogo kudogo paribara.
2: Ehe.
3: Jadi ni lelo apa yang karunia para ni lelo ni lelo, amu bagai lelo lelo ni semua lelo lelo ni orang lelo kalau di sini kali.
2: Hehe.
3: Dah mula kita ni, apa tu ni semua, ayu kaki kan dah mana maja nuling dan kau mati.
2: Hehe.
3: Ini nanti namu sedang mana dia orang nak kau nuling dan namu orang sakam nuling. Ia buat tu nuling itu awak sedih lelo ni lokan magi oleh tuok.
2: Hehe.
3: Itu kalau itu pengaruh na muzik lagi je kalau nggak merah kaisu, tapi je lagi je merah di muka ni seru bagi tu bila tu dia allah empuk lagi nanti na.
2: Ache.
3: Ya dah show deng.
2: Ache.
3: Boleh.
2: Hmm. Ejen ye merah rasa dengan kamulak. Aku na merah dengan kamulak na di ni wujud. Nego na lo yol rasa. Na lo ye ni kenyor ram kaisu jalan kaya main rasa kaisu jalu. Dan aku nak human ini. Nego ada joni ni lemisu. Ada joni ni je rasio lewat. Anak awam si mama malas. Amu dia kan ni malas. Tunggu yang koron jelo. Megar solat dia bagai yok. Merah yang nani jo yeji ima umar romono musama. Jelah amu yang solat bagai yok je mina bagai naima. Mayan hello. Mayan FM.
4: Mereka.
2: Wei.
4: Nanda ala seriti gila.
2: Ehe.
4: Iru rari, orang ram na iu solution ni rugi jode. Ello ayah entah sariang konari.
2: Ehe.
4: Akhirnya jero rai, orang rohin rai uan rai uo pokira. Orang sari sebelum ni sujua mama.
2: Mhm.
4: Hei jinar, kang hei dibuji lori jana iya jomoro.
2: Mhm.
4: Ngorang ni.
2: Mhm.
4: Nah akhirnya akaji lo naena no.
2: Mhm.
4: Tengok orangnya ke solusi, ni rumah dasar, kuasa dasar. kake ore orkijanai peemenenaa ng'otonye meeta likae tung'ani kaa ng'otonye nee entoiwuoi nee kikaltau nirram ilo kijanai neeku pee etumore ake ninye ng'otonye neomon msamaha nee keomon taake sinye ng'otonye amu emeenye nagira alilitu adol ajo kosea
2: ninye dii ninye nayieu msamaha
4: ninye nayieu msamaha amu midolu tooshi endaboi teneesa kake ilotu adolu tenetaa mira sawa nilotu adolu enoshi kata intudokine toonkejek pokira neeku mira ole siadi nemira ole kurum nemiyiolo atupuku irrusho menairuine neeku naa oloiterua toi ino amu keeta naa toloiterua mpangoni kake oyie toi tenimidamisho siyie ajo kamaa tee enaas enatoki kitishipisho neeku ore sininye mama inyiala oleng ikosea meking'orito iyiok entasat ajitu amu ikosea amu orkijanai orishore olenye neyau enaa olchore lenye nelotu ninye itoki naa amu enoshi taa naji enkiborr oonkonyek amu ina maidim atejo nanu ina neeku piing'oru ake ninye msamaha eng'otonye amu ninye entoiwuoi enye meeta likae tung'ani entoiwuoi enye eyie meyia
2: ashe oleng
4: niwosh osarge alang enkare
2: ashe Mayian halo dung'e ena simu nigira naake apuo dukuya ning'ira ajo egira orkiwa irowuaju bwana etaa taa kejitoi ake wang'a manyaki nyaki nchooki Mayian halo Mayian FM
0: Mamirikis
2: oi poa sana
0: ntira are kununo
2: ehe
0: naitwa Felix nikiwa Ngerezuna
2: ehe
0: mtu wazazi wake watawili they are very important because you can't survive without one person
2: ehe
0: wage yu wanya siyendo kukwa gira re
2: ehe
0: yu wajitama ini yu nani
2: ehe
0: kutama eneo rasi na yendo yu inabu
2: ehe
0: kujuma yake be ya senaro inaja aduno yu yu inabu
2: ashe
0: nage yutul duona ya nigla kukwa gira re
2: ehe
0: awon ja duona yana nwajiro kama nao bini
2: ashe oleng Mayian halo
5: halo
2: Mayian ina Mayian ina kitumito ye?
5: Una banyo.
2: Ehe.
5: Ya kana file ya sala makara na
2: mama. Ehe. Atudunge simu yenye. Mayian hello.
6: Ndele era bae banga ndele Mayian. Banga ndele bae ndele.
2: Mayian FM. Mama lete batina. Mama lete batina na gira. Mayian hello.
7: Hello.
2: Mayian ina.
7: Oh, suba roleng.
2: Suba roleng.
7: Nuga siyo tu shugu nyam jan mama ina dunya. Hello.
2: Kadu miru.
7: Ay, nanu. Kitu.
2: Migiro miru yesi dai pole sana. Garagi nage network ino.
1: Entai serele nero po kiolong ewiki sana udo endama mai magemba na ret elelero oloshelema
8: Mayian FM
2: Yol nage olainingu ni ajono namba sidain e Rema Fest 2026 na nyana yake grajo gie tenero nage ndi marabai osiru anage lola sandarigi na rato mwenuni obo olaba leisi yete mpaka ndarigini na rongwan olaba alio udo angolo nginara miere sere mare tenero ndi marabai na ndi mnaga alusujai Rema Fest munage K24 TV K24 Plus na ndi mnage adishipa itini ningira nage Safaricom aisho bundles tini weji launch linkini nonji lingini tomoniuni tiadua esa anabu onusu nilo nage alasu jarie Rema Fest 2026
8: Mayian
9: Enabore mayanata ane nkarna naipotiki Emanyata naigwena renka jemaa Eshe tuenta isere na dede Olta ushusa itikita mongwana Itawang enkwitoi enka jemaa Ashe tenkyo gino Ashe tenduata ino Ashe

0: Mayan FM.
1: Kabisa, tijetu nage ngileche ni Mayan FM, mildaika ni ora tikita omieti ni chongor nage peo shisa tomon uwari enteipa. Tikita mokuni, ni granaga iri ya mari round ni ya mwisho, round ni ya mwisho, na tunamaliza vizuri sana. Na granaga ajugi, tenari shiraganga ilole gira ya iwa genteipa na Mayana, mdolda dia jesho muyo kia saa. Ale lodeika ni nago ora tikita mokuni ni nchana nago ngor peo shisa tomon uwari enteipa. Niyola aje ikifika saa 12 neko nage ikibuwe pangitengire sheni. Niyola ajo tukiingia weekend. Ore shuguli saa ini ya tunigiata nage gira resho ngeme Arsenali. Tinembo nage ndime Coventry City. Game moja noma atata nage lo engesha EPL. Ala iteru officially. Na ina nage vay gira ajo giyola iningoni. Ka murua. Kanga ilole gira iwa kentepa na Mayana keje ina murua niti ito kuna saa inage entepa. Mweloiro yoga rishataka bisa, niki ndibana na jengi guana buwana. Na tumeamua jamaa, enda omba mzazi msamaha. Shomo eneringu tunyi, shomo ageye homo roni ngenejiru. Amu mama yako, hata akiwa anakaje, hata akiwa na makosa gani. Mama yako ni mama yako. Kajiru ni wana yende rejo na agila iningu kutini nduatu tofauti tofauti. Kakore nagia nijia kigira kudukoya. Kanga ilole gira iye wa kenteva na Mayana keje na murua niti. Mambo iko waje kerasha. Keja urumanyara. Kigira nage aidepa. Muyo naga ajesho muyo garishata. Adolta ajo karibu lega niti kitam. Nijia nago ngoropeo shido isa atomon ari enteva. Na unajua ikifika saa 12. Tutoko tunanza weekend. Kakore nagia nijia tosho simutini wejiro liku siya joka murua iti. Kanga ilole gira iye ajoki nage enteva na Mayana. Mayan, hello. Mayan FM. Hello Mayan. Mayan FM, hello.
2: Hello.
1: Mayan FM.
2: Mere guys.
1: Oui.
2: Sobolen. India ngara nga mayo kana msa.
1: Ehe.
2: Ira bal nama jage bola.
1: Ehe.
2: Jage lo go bilino yang kare me ba.
1: Mhm.
2: Jage na deru kana long ko sare ni.
1: Mhm.
2: Iya na ibing kita kena mongai.
1: Asyoleng.
2: Asyol.
1: Angkara na ibu Riji.
2: Angkara na ibu Tanzania.
1: Salimia watu wako Tanzania.
2: Asyoleng
1: angkara. Asyoleng. Wow. Mayan FM. Hello. Hello Mayan. Isida ya laini. Mayan FM. Hello.
3: Meregi.
1: Wei.
3: Mambo.
1: Poa sana.
3: Mama nusin tuan borogwa.
1: Hehe, kejam borogwa.
3: Kesi dan dado nyeren nyamali.
1: Borogwa ni kajado.
3: Kajado central.
1: Hehe.
3: Na bal na bal, jiwa yang boleh di pasir day.
1: Hehe.
3: Angasa jiwa yang kabur lagi ni boleh dah unyi.
1: Oh.
3: Orba jalan iba banosin.
1: Mhm.
3: Obi ni sebiang kajanya.
1: Mhm.
3: Nolih mana yang merah.
1: Mhm.
3: Gaulle mesinnya na rujuknya jumpor sih di rumah mana?
1: Mhm.
3: Gaulle sih daripada mana tu? Bagi nanti pasti deh.
1: Asyoleng.
3: Oh iya dan kita ini.
1: Asyoleng mama nasi.
3: Angga Mayana.
1: Jessim.
4: Hello, nereke.
1: Woi.
4: Tua.
1: Sebuleng.
4: Mama beli orang di mana?
1: Hehe.
4: Ayo gue gulir deh pasti deh.
1: Mhm.
4: Agak gue leher ba.
1: Hehe.
4: Agak gue leher corona rujuk rujuk kumpa.
1: Mhm.
4: Orang Jawaib, kita orang mana orang Jawaib?
1: Mhm.
4: Orang mereka lain dia juga. Kita mahu yang orang mana lah, yang lain yang berbeli.
1: Mhm.
4: Jadi kita mesti niwa berasa.
1: Asyoleng.
4: Ada yang tadi pasti dah.
1: Asyoleng, nato sendai tadi pada Mayan.
4: Asyoleng.
1: Asyoleng. Wow, nak kerana kita juga lain ni, mana mari kita syukur ni dari siapa ni ni ada.